狗吧。哦，selamatan. Saya bilang sama mama kau nih, importante kita doa. Maka ini gubai. Sampai saat kepaktuan.